hey, wadibusha DJ Oka wadibusha. Abana kamu kodi busha ngawana. Kuru professor ya mino. Bona. Abana kamu tsubutu kuba

0: lota bogwebe ya setšhaba sa Bapedi.
1: Baruteng dikaldiema, baruteng dinonwane, baruteng dithai, baruteng dijo.
0: O theleditše tša go rena go Thobela FM.